ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: Engkela muti suru na.
1: Lese, tine dirisha kilang nanzu da chik, tui gyundu ne chik, mura, langor da kyun chewe kapsu, tak pesha shu nanzu, shabdir na lo ne tanda chik, kyage shu na shang shuangwa, shang shuangwa, kaang chik da, wo chik di, nanzu lo si da dike chik, yang chik, choyoba da ndi na, yang chik, kolo, tinde chik, tak koi nyobo mem chik, chilo da na lo, yamen chik chilo se, yamen na lo saya da, Tindrek yang kyo chenpo shudu gila.
0: Oh, desa
1: gila. Taki nalo ne gila nga nato tanda kye che shio ji oda cikto du nye risha. Duyun da gyablo li ya tanda gyablo li cikto shi che. Duyun li cikto shi yori gila.
0: Oh, desa gila.
1: Anasuta kolo shi le ya kolo ri le ya cikto ni ni yori gila. Kyan kanji da wachi. Yanti to nga shuk chenpo chaya chi risha gila.
0: Desa gila.
1: Tine dirisha gila nga nato taji damda lakbar to damni chema Tindrei gili ya gila nga nazi jik dandu zane ta pecha shan jik Toma tupi da ndrei na yang di kani shuura gila nga nazi jik susu ta jik ngam dala me sur chik yang jik num da tindrei cabur shik gyo shuk chaya shi tindrei shaya shi tuwa la ta di na yang di shal gila nga nazi mo zhele jik kani shuura nga nazi tanda gyu zhu gam di na lo li ya tanda ta gyaga shuura bian su shang shuura di na lo li yang jik su da di ge mangpo ji dus chik chola dan chik du. Chacan yang di yin na, chik pesha shana dang na zu damda dindre gila chik leba da ndre yin na, yang yin jim jing na zu tabshi shindas dan chik kisi ton tuum du na, mara shindak tenya da dindre chik tabshi dan gyur shakila.
0: Dina
1: lola da chik ka chik yang num cawi gyab chik suati kasakali ge dindre chik du zan yang di chola dwa shuk chenpush duwa la. Dindre chik yang chola dan gyo chok dush duwa
0: la. Lesa gila lesa.